0: Salimia word ojode kwach ojode. Wiji sulwe rispa awino. Aha. Salimia Linda Achieng pamoja na Felix Ogola Ochieng. Wapi Christine Akinyi? Wapio Reino de Maza. Kwatia Charles Nyakure. Rosimi Nipendo. Ah. Nyomili Nyakanyipir Nyakarachuanyo. Salimia Belinda Auma Okech. Bila kusahau Irene.
1: Asango nini, asango malamu, abeni ya kwarjo bila. Oh.

ya Marilyn manya kopinji ganang omi manyo mam Imuli agar pinji ganang omi manyo mam Nyakamani tomatino gemba pinji ganang omi manyo mam

monango inmi anyu pija yunge katandiga yuto kamwanda akiani be uwinjo wachne inmi anyo jatum inmi anyo jatum ijoke anyo jatum inmi anyo jango inmi anyo jatum yunge katao tinindo kawinyo ijoke anyo jatum

kila atega chuguzi pena chumatiyo mate upenyika kiri cha wadu upenyika kiri nyiru wadu upenyika kiri jarmata gima kinyakia

sasa mwauza usiku. Mahindi choma sasa mwauza usiku. Hata maombi nyingi mwafanya usiku. Koinange munatafuta usiku. Wake kwa

bona yetila kanye to big dolelu Jose 19 kosike nyaga isomera matukuriti chopie gemio chimbe kam kordi bigo mai dala kuchenge kordi bona kuono dala kuto Kanyo ibiro ngeuda Osepna ibiro ngeuda Ujimbe dudi ibiro moso bangwa Osepna li anawe Bye bye nyako lizo kachado Osepna li anu Nyaktini wega mula Wenye okoda Kati wega maka Wega mula Ayuda lit biga jonya nyoso Okach jola biga jonya ulo kach Ia neje tina jonya mekora Kena ngonye fini tina bejwi Pose pula gololi mama duwe Wangi dongo lilo ya bingi Nacho imbo imos nacho isamba Osep na li anawe Twari ya mosi kalo kati tebi Aliti ala na tebi nyaka Tera nino tebi Nune

0: kajak penyambo. Umur itu udah moro nih bu.
1: Asih lo euro lo aku aja, euro kian, obici aloni. Ah, jana zubi, mosa zubi kabi jago meu. Bukdar gih oni makan aja terima di. Ibunya oni gari maru mau sege. Video, si Michael oni.
0: Asinde.